Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pada tanggal inilah gagasan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui toleransi gotong royong dan rasa cinta tanah air, kita dapat memperkuat persatuan serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka!

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.

0: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
1: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: ஸ்வரமுடைய மனப்பாரி.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu...

0: suaranya biasa aja. Mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria

Kirshner and Florek menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pembelian 2.000 sebesar 268.000 rupiah. Pembelian sambungan pipa sebesar 20.000 rupiah. Pembelian 2.000 kunci bremen sebesar 340.000 rupiah. Pembelian nilon, OI dan BBM mesin bakar sebesar 185.000 rupiah. Konsumsi bahan pokok sebesar 120.000 rupiah. Operasional pengajian kulit sebesar 2.350.000 rupiah. Dan yang terakhir servis mobil jenazah dan mobil pickup sebesar 2.400.000 rupiah. Tingkat pengeluaran total sebesar 6.658.000 rupiah. Saldo sampai tanggal 15 Agustus sebesar 31.933.000 rupiah. Bantuan 15 Agustus 2026 tertanda pengurus masjid dan pengurus makam. Selanjutnya yang bertindak sebagai notis terus imam yaitu Bapak Dr. Ahmad Tanger Sesti Kemisi dan yang bertindak sebagai bilang yaitu Ustaz Ullam Murmanegoro. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Dr. Bapak Jaya, Bapak Dr. Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

8 Hijriah. Kita tahu bahwa di dalam bulan Rabiul Awal ada satu tanggal yang senantiasa kita peringati, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah tanggal 1, artinya 11 hari lagi, tanggal 12 Rabiul Awal yang mungkin bertepatan dengan tanggal 25 Agustus hari Selasa, kita sama-sama akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kalau kita lihat awal daripada bulan Rabiul Awal ini memang tidak pernah diperselisihkan. Berbeda ketika kita memasuki awal dari bulan Ramadan atau awal dari bulan Syawal atau awal dari bulan Zulhijjah. Karena ketika bulan ini, pada saat kita menentukan tanggal satunya, itu biasanya terjadi perbedaan. Dan sering untuk mengatasi perbedaan ini biasanya akan dilakukan sidang isbat. Untuk menentukan satu Ramadan, karena bertepatan dengan hari pertama kita memulai puasa Ramadan, sementara satu Syawal untuk menentukan kita melaksanakan Idul Fitri, dan satu Zulhijjah untuk menentukan hari Arafah dan pelaksanaan sholat Idul Adha. Tetapi untuk bulan Rabiul Awal tidak pernah diperselisihkan. Semuanya sama, hari ini tepat tanggal 1 Rabiul Awal, dan insya Allah kita akan merayakan bersama-sama pada tanggal 25 Agustus 2026. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, oleh karena di bulan ini, bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini Allah telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri teladan yang mulia bagi kita, di mana nabi ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan bagi seluruh kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang baik, uswatun hasanah. Dengan contoh yang baik ini, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Baydawi di dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan manusia di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Sementara Ibnu Abbas menyebutkan di dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugilah hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya ucapan semata. Akan tetapi di dalam keseharian beliau mempraktikkan dan mengimplementasikan dengan sangat nyata. Kasih sayang itu bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada orang musyrik pun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersifat santun dan mengasihi. Kita membaca di dalam sirah nabawiyah bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Taif dari Mekah untuk menghindari permusuhan dari kaumnya. Pada saat hijrah terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diterima dengan perlakuan

yang sangat kasar. Permusuhan, bahkan beliau kemudian dilempar dengan batu ketika memasuki kota Taif, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah. Pada saat itu, malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dibolehkan, maka malaikat tersebut akan membenturkan kedua gunung di antara kota Taif, sehingga orang yang tinggal di kota Taif akan mati semuanya. Namun sikap Nabi Shallallahu Alaihi

alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib juga ikut berperang di dalam perang Uhud tersebut. Dan di tengah peperangan, pamannya terbunuh oleh Wahsy, seorang budak berkulit hitam. Wahsy tidak hanya membunuh paman Nabi yang tercinta, tetapi setelah membunuh, Wahsy juga mengeluarkan isi perut daripada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hal ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, sakit hati dan marah. Coba kita bayangkan, seorang paman yang begitu dicintai mati terbunuh, kemudian dicabik-cabik, dikeluarkan isi perutnya. Akan tetapi, ketika Wahsy mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan diri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Nabi pun memaafkannya, meski di dalam sejarah dikatakan beliau tidak mau melihat wajah Wahsy lagi sebab akan terus mengingatkannya kepada peristiwa terbunuhnya pamannya tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengenai sifat memaafkan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang 199. Hudil afwa wa'muru bil 'urfu wa arida 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat kita akan menjadi damai. Tidak ada dendam yang terjadi di antara manusia. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Allah.

Sıra Allah'ın ben dünyanın anlayışı.

الله أكبر.

I'm

ترجمة

0: Suami kalian nganterin kita yang dari pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, mendingan kamu setia bersama kami di program 4 ya. Ensli ke Indonesia kali ini, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bersama kami dengan azan maghrib dan sudah menemukan hingga pukul 12 hingga pukul 12 lewat 56 menit ya. Waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bagaimana dengan berapa lagu-lagu yang selalu siap bersama Anda di siang hari ini.

lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok Ajun.

Ya, bagi sudah bergabung sedia bersama kami di program 4 dan Selik Indonesia. Selamat dari mana-mana berada, kami terus menerima Anda dengan lagu-lagu dan informasi lainnya.

0: jatuh lagi. Saking berat.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi.

0: Iya, mendengar setiap bersama kami di manapun Anda berada ya. Edisi siang hari ini maupun 13:42 waktu Indonesia Timur. Kami terus berada di dengan pendengar berapa lagu-lagu yang akan selalu saya bersama Anda di program Empat dan Selega Indonesia. Sebab sudah di manapun Anda berada, masih terus berada Anda dengan lagu-lagu dan informasi lainnya.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu mani politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

Suara Budaya Manokwari. Yo!

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar

0: barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari.

sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

0: kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, suara budaya Manokwari.

0: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
3: Alah pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah. Pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Oh, boleh ya.
0: Keternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
4: Pantunnya apa sih? Kita udah siap-siap cangkok.
0: Bukan. Maksudnya beli teratai keternate.
3: Cakep.

1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

0: jam 13.
1: Abang Pop, puluhan generasi muda mengikuti pelatihan penulisan kreatif bertema dari folklore ke fiksi, menulis cerita Betawi untuk generasi baru di Balai Sastra HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, IG Asmin, mengatakan cerita, tradisi, benda, hingga praktik budaya Betawi dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklore Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur, Elsa Siti Nuryaman, mengatakan program tersebut menyasar

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.

0: nya batik.
1: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya dan jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh Menang Kerbau, Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambola ya cerita si Tolong dulu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Minangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai slop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Nah, bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basibah ini. Kenapa baju basibah dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basibah. Basibah itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
0: Jadi
1: gitu.
0: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
1: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
0: Lurus saja. Itu yang membedakan.
1: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basibah itu yang namanya basibah, ada di potongan di sini, dipotong itu dua bagian itu, nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan, ya yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basibah, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, Mbak Keci orang, menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
0: Menyatukan yang serak-serakan, menyamakan.
1: Kan jadi tambah longgar. Memakainya kan tambah longgar. Kalau ada basibah, sayang ini ya kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung. Ya bisa kan, nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya, ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi, dijahit lagi. Itu menunjukkan maknanya, ada pesan di sana, bundo kandung itu, perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang. Jadi tugas menukar itu berat sebetulnya. Ya, bebannya berat. Ya, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ini, nenek mama ya, laki-laki itu tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu saja. Itu salah tuh. Kok salah makai gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan disampaikan dengan indah manis.
0: Jadi pemakaian baju bakurung ini bakurung
1: basibah.
0: Ini nih pemakaiannya itu memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya,
1: Bu. Iya, kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia gak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
0: Longgar.
1: Gak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah diguntiang ala lape. Di patawian balia. Karena dia munduk menunjukkan. Inilah fungsi bundo kanduang. Gak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan, dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah. Pokoknya perempuan. Nah, cuman ada bedanya, yang putih bungsu, yang gadis, dengan yang sudah menikah, itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis, untuk putih bungsu, bajunya basibah juga. Kan itu ciri khas. Baju kuruang Minang itu basibah. Cuman anak gadis, dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada baca-baca yang jahit sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu

0: Taman kan ada Kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
1: Yeah.
0: Okay, gitu kira-kira. Yang membedakan Nenek Mamak yang Datuk yang apa? Model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan?
1: Yeah.
0: Okay, gitu Bunda, kira-kira.
1: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman misalnya pemakaian baju kurung? Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
0: model sesuai
1: ya.
0: Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain berkait kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun Batuka, zaman Lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih.
1: Yeah.
0: Tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy yang apa? Yeah. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu. Ini kayak ini lengannya gede.
1: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang
0: ya.
1: Bikin.
0: Ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih.
1: Ya.
0: Baju kurung lengan ladak gadang atau batik lapang.
1: Enggak
0: boleh sesangok mencari barang orang kok basah.
1: Iya.
0: Jadi ini baju ini bunukan doang kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalnya untuk menarik dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo itu iyalah kan. Kalau kemana caranya kan?
1: Yeah.
0: Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan seperti yang aslinya begini karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah Bundo Kanduang, acara Bundo Kanduang, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh.
1: Oh.
0: Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada Persatuan Wanita Kurai, kayak PWK kan, dia otomatis Bundo Kanduang juga. Tapi Bundo Kanduangnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya, beda, tapi
1: beda
0: dia
1: pula.
0: Dia lebih ini karena dia juga Bundo Kanduang atau masih Bundo Kanduang.
1: Yeah.
0: Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau Bundo Kanduang begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam Bundo Ketua Persatuan Wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bunuh kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi, itu dirau itu baban bertambah. Beban bertambah karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya ialah beban, baban dan barit.
1: Yang biasa dipakai di pundak itu ya Bu, yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni, ada warna kuning, merah.
0: Kalau kain kan setelan.
1: Iya.
0: Kalau selendang bisa setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Maunya bendukan, tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama bundo-bundo kan itu kayak
1: menyala rasa, mungkin pas di baju baralek atau pesta.
0: Atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan dua bulan atau setahun dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru, dia nemenin pengantin baru. Itu yang baru menikah setahun dua tahun berbulan gitu. Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu, pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu, baju Baban Nangamih istilahnya namanya, kan masih baju gak modelnya, baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada. Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern. Itu yang pakai ekor baju itu gak pekan adat itu. Jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam gadang itu. Saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurang yang asli Bukit Tingginya. 100 orang saya tampilkan, keluar semua baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi, perempuan Tokok Sanggu namanya, suntiangnya. Nggak besar begitu, Bu. Kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendampingi anak daru pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya, biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang

0: lilik hasil keluarnya. Sampai baraleknya juga pakai borkat kebaya dalam. Kalau dia pergi baraleknya.
1: Boleh itu ya, mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya? Yang namanya bundung.
0: Iya, acara bundung kalau aku. Bundung kan sekarang, dulu waktu sebelum menjabat jadi ketua, itu kan bundung ini MC kan?
1: Iya.
0: Nah, bundung kan karena MC wedding. Bundung selalu bahas songket, pakai kebaya dalam. Lalu itu, jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya, Bundo kalau diundang Barale itu, tetap perlu panggil Bundo juga, tapi Bundo boleh pakai baju pi Barale, kebaya dalam, burkat, pakai songket, nah itu pakai suji koto gadang, tetap dirauk namanya, itu ditandakan kita ini, lengannya macam lah ya, bercerita tentang siapa kita gitu aja.
1: Kalau ada umurnya enggak Bunda? Yang memakai baju basiba, kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya? Ya,
0: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini, yang adat itu sedikit adat. Aslinya kan adat. Adat itu berasal dari bahasa Arab itu, kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran ataupun diundang narasumber, kita jelaskan dengan ucapan. Yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan. Kan kita enggak ada dibilang begini sama mama kita. Dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi teladan. Apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu gadis-gadis putih bungsu, Bundo kan konduktor, mimpi lagu, tapi karena pakai baju kurung, Bundo taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan Bundo itu kalau mau pamit keluar, karena mama dulu ketua Bundo Kandung juga kan. Udah tanya, Ma Lina mau ke Triarga. Kenapa dia suruh konduktor? Lagi Indonesia gitu. Karena ini letak selendang Mbak aku. Bilang gitu. Bundo sebelum tahu. Karena orang tua pakai begitu. Kalau tidak dirauk, kalau tidak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru Bundo kenapa di kiri Bundo taruh? Karena Bunda mau mimpin, Bunda bilang sama Mak waktu itu kan, Mak, Linda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini terayun-ayun gitu ganggu. Jadi makonya lah tak andi kita iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan. Biku diganti gitu Mama. Biku diganti. Kapai kalua kan nampak di masyarakat. Batu Bunda itu lataan. Nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya Bunda kan putih bungsu dulu kan. Nggak langsung jadi Bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga. Pakaian batik aja. Tapi enggak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Itu dulu aja gitu.
1: Nah Bang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau Bang Jo ada penelpon.
2: Seru ya ceritanya. Jadi si baju basiba ini punya makna juga ya. Tadi yang Bundo ceritain kasih selendang lah. Jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya. Dan ini memang satu apa namanya, kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Ariani dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Ariani? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
1: Boleh.
2: Halo, assalamualaikum Prompat.
3: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
2: Waalaikumsalam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Ariani Kusumawati sama Bundo.
3: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
2: Boleh.
3: Siapa namanya Kak?
2: Ada Bundo Linda.
3: Bundo.
2: Iya.
0: Bundo Zubir.
3: Iya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
2: Uni Ariani.
1: Iya.
3: Iya. Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal Bang.
3: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu
1: Ya.
3: Kalau baju adat, adat baju baju adat apa namanya?
2: Basiba.
3: Basiba Bukit Tinggi itu. Sama enggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu.
2: Oke.
3: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
2: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
3: Pantunnya. Menghidupkan pelita di pinggir pantai.
2: Cakep.
3: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
2: Iya. Terima kasih Ica.
3: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Umi, silakan.
4: Iya.
2: Boleh Bunda. Masih
4: ada mungkin. Iya,
0: iya dong. Ica dari Bone ya. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi ya. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga ranah Bundo, ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di istilah adatnya ya ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai basiba.
2: Okay.
0: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing yang barau kata Bundo tadi taruh indi di pundak itu menunjukkan kita sudah menikah, maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Nah, jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undangan dua misalnya, itu enggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan undangan dua dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung basiba, bakode, batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung karena enggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
1: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
0: Enggak.
2: Atau bebas. Boleh dimix.
0: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah ada. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya ya. Damasraya Sawalunto itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
1: Ya, itu
0: gitu dia.
1: Bagaimana dengan songket, Bundo?
0: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
1: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
0: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bundo pakai baju kurung juga, pakai songket. Tapi boleh Bundo pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
1: Iya, baik.
0: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya. SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bruno bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini. Bawahannya dibikin roknya batik. Mudah-mudahan enggak harus kode. Nah, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu. Jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
2: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju musiba gitu ya.
0: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya lagi itu. Kalau nggak mau basibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basibah kayak gitu juga bikin. Belum bilang gitu. Yang penting jangan kebaya.
1: Baju kurung
2: ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Mina gitu ya, Bunda ya.
0: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
0: Ya, karena sering nonton kan. Kita juga niru.
1: Dia juga baju kurung basibah nih Bang Jo. Melayu ada juga ya.
0: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia dia pakai baju kurung basibah juga, tapi dia enggak pakai kiki namanya, lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh selan. Selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang enggak pakai batik di bawah. Pakai kain gitu dia.
2: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bunda ya. Apakah bisa kayak gitu?
0: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh.
2: Gitu.
0: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode Bang Jul kan tahu kan.
1: Kain panjang
0: boleh. Kain sarung boleh, kain pinggang yang penting kode.
1: Kita pakai itu. Tapi gimana Bunda, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara.
0: Makanya
1: dibikin rok aja.
0: Iya,
1: boleh
0: Bunda. Pakai dong ini kan. Cerdas dong, Cie. Itu menyikapi.
2: Dibikin simpel ya, Bun.
0: Iya, dalam kebetulan Bunda Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bunda di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, dan kemudian bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan banyak undangan, banyak mengadakan acara Pemko kayak tadi.
2: Betul.
0: Jam 8 Bunda sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bunda sikapi lagi itu tetap pakai bawahan. Bunda bikin seperti jahit rok, udah pakai lace setting tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
2: Wah,
0: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bunda harus di sini. Tunggu waktu zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bunda bawa makan siang ke RMI. Gitu. Jadi kalau enggak
1: buat acara.
0: Iya, kalau enggak di model rok dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang. Stagen pakai kayak
2: kembang. Betul.
0: Pakai stagen.
2: Oh, pakai stagen juga.
0: Ya dulu iya, aslinya gitu.
2: Okay.
0: Kan rupanya juga ada itu.
2: Kayak
0: orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
2: Iya, karena pakai stagen itu.
0: Iya, dulu mama gitu.
2: Oke. Okay.
0: Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Belajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama.
1: Iya.
0: Pas setelah menikah pergi ngajak belum mama guru, papa guru gitu.
2: Oke.
0: Okay. Iya. Pas siap, ini jadi ya. Jadi mundo di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Betul, nah, betul.
0: Banyak
2: betul
0: yang dijaga itu, stakor anu tuh kumben itu.
2: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
0: Tidak, kalau baju kurung nggak boleh.
2: Nggak
0: boleh itu.
2: Okay.
0: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah bundo selalu pesankan. Boleh dia bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot.
2: Oke.
0: Okay. Nah nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
1: Bundo.
0: Pakai kulot.
1: Bundo.
0: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
2: Oke.
0: Okay. Itu selutut.
2: Selutut.
0: Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
2: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya bunda ya.
0: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita motor.
1: Iya.
0: Terus turun bus.
1: Total lah pokoknya.
0: Iya. Itu boleh.
2: Siap.
0: Bunda kebetulan every morning ya terus.
2: Iya.
0: Bunda kan jogging pagi itu tuh ke lapangan gitu kan.
1: Iya.
0: Itu kan mungkin bunda pakai kode
2: bulan kan. Iya. Kan susah. Harus pakai training.
0: Janganlah pakai legging, blue jean pula. Karena walaupun waktu mudanya kita legging juga, pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah, nah, tetap udah pakai training. Nggak mungkin lah bawa enak, cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang nggak dalam gitu.
2: Siap.
1: Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
0: cara
1: pergi
0: raun-raun,
1: jalan-jalan, mungkin olahraga
0: iya.
2: Okay.
0: Acara keluarga dia kan
1: ke pasar
0: baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu tapi punya dalam sampai betis malah kan. Tas itu dia.
2: Siap deh kalau
0: menjaga marwahnya
2: Bunda ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Ya. Mau nanya apakah baju basibah hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda, ini tambahan lagi minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
1: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, kita angkat di sana aja Kak Aryani, biar kita rapel.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
1: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
4: Uni siapa nih ya?
1: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
4: Yang panjang. Uni Wati dengan ibu nasumnya siapa?
1: Bu Linda Zubi.
4: Ibu Linda.
1: Bundo ya.
0: Bundul Linda Zubir.
2: Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basibah pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basibah ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus itu banyak kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya, apakah baju basibah itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
1: Iya.
4: Begitu saja. Makasih.
2: Oke, siap Bang Leman.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi, ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya, tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaannya beda ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Halo, Bung Jajo.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Di Bukit Tinggi juga ada kakak, siapa? Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya, halo, dan narasumber.
5: Juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
0: Ya saya, Bundo siapa
5: kan,
0: nih?
5: Bundanya juga kan kemana, undangan di Perempat juga Jakarta. Sama Bunda Wawan nih Bundo.
0: Iya,
5: Bundo, sehat Bundo?
0: Alhamdulillah.
5: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya. Ingat-ingat selalu. Mau udah Wawan ya, pokoknya rancak banal ya. Bunda dari Cibiru ya, pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika, apa namanya, estetika baju Basiba ini atau baju kurung Basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya. Di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bunda nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya ada nggak, terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bunda, kaduangnya bagaimana, itu saja Bunda pertanyaan dari Cigur ya Bunda. Linda,
0: oke,
5: okay. Sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa? Banyak
5: unik, ada pantun, saya kasih pantun, pantunnya okay. Kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya, pantunnya begini Bunda, pantunnya apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bunda.
2: Iya, silakan Cegu. Bunda
5: pantunnya apa namanya? Kalau ucapan salah mohon maaf begini Bunda ya. Kata-katanya maklum nih. Gini. Pucua buang di tangan rimbo, jatua sehelaka dalam balango, elok dipandang rano nangkit tibo, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun Cigur ya.
2: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya di Jakarta. Boleh silakan Bundo.
0: Iya,
2: direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cigur ya.
0: Oke, Rami lahuran ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang Ruswati Bundo.
1: Mandi-mandi.
0: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bundo Kanduang kok, yang hadir kini kok Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak-bapak tadi yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung Basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu.
1: Iya.
0: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk. Ya pergi acara apa-apa. Dia tetap basiba juga. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya. Atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langgannya gak laweh lah. Itu gak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan. Supaya cantik. Itu gak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah kalau ada orang Minang yang tidak Islam murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah itu dia, jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basiba itu nggak boleh membentuk tubuh, nggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia pakai kode? Dalam menutup aurat kan?
1: Iya.
0: Kan enggak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak belang mungkin kaki, benar.
1: Ya.
0: Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu, ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada segitiganya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba, tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena yeah, itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibanya, ada siba kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai model-model kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula kita tengok, ya kan? Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu bunda jurinya, bunda periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, disum. Disum dan tangan. Enggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan? Kita gitu bedanya.
1: Iya,
0: pas itu
1: iya.
0: Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bunda nanti, kalau pebarale, bunda pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bunda kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basiba. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu.
1: Iya.
0: Malah darah kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini 1 menit boleh, silakan Bunda.
0: Iya benar. Oke, baiklah untuk semuanya terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di Minang, mari kembali kita bawa baju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional, songket kita sudah menasional, bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo dan bukan orang Minang. Itu kan pakai Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung basiba juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap, amin.
0: Semuanya yang
2: siap. Ya. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Aryani Kusmawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Selamat semuanya.
2: Iya. Dan pemirsa RRNet, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: bersama kami di program Empatan Selingkuh Indonesia ya. Pukul 16.19 ya, waktu Indonesia Timur, dan selalu setia bersama kami di program Empatan Selingkuh Indonesia kan.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, suara budaya Manokwari.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakalan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.
4: Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Irang. Dusun itu ditutuai oleh Ricara, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah cucu

0: Sekarang aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam Ricarang.
0: Salam Rasa Kadin.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.

0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Bang Lair Mas.
0: Bang Lair Mas. Sebuah nama yang bagus. Bang Lair Mas. Nama cucuku Bang Lair Mas. Bang Lair Mas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Bang Lair Mas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru satu pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Bang Lair Mas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Bang Lair Mas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika narang cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula narang cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit narang cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah narang cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka narang cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam Ricarang.
0: Ada apa kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Narang Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.

0: ada satu lagi yang belum kau bawa.
1: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri. Katakan segera.
0: Sabar. Sabar, anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana, kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
1: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama, aku akan kembali dengan tanduk lembu.

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rio Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pinangan Sunan Palembang. Tapi seorang Rio Carang, nenek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. maafkan kami, Tuan. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang.

0: Oh, jangan lari, Daya. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang. Nasi rendang daging sapi. Sungguh enak Dayang dipandang. Karena Dayang cantik sekali.
1: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini. Sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
2: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
3: Ah, baik, Riel, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Dai. Ayo pergi.
4: Salam hormat, Wicarang.
2: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
4: Wicarang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lembuhare sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ril.
2: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
4: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk Lembuhare?
2: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang rindu telah...
4: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
2: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
4: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
2: Sabar, nak. Sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
5: Baru lantang dari Bukit Dagi. Tanduk kijang seperti kelawang. Jauh datang dari dusun Galang Tinggi. Untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan. Hadapi Narangcili.
0: Oh... Gagang parang dari Blukar, kayu merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang siap diterjang.
5: Hei Sunan Palembang, 7 purnama aku tinggalkan dusun Galang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narangcili.
0: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi termasuk pemuda yang bernama Narangcil.
5: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narangcil. Ini akan kubuktikan siapa Narangcil.
1: Cukup, hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
0: Tapi Dayang,
1: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narangcili?
0: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
1: Narangcili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narangcili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian bawah.

Mini legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Mau
1: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: Gimana Nesha?
1: Kali ini biar Nesha yang tentukan kita akan kemana.
0: Nesha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Nesha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Nesha saat bercerita. Serta menemani Nesha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesha rindukan.
0: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Ardi juga menginformasikan untuk azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya berada di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Jadi sambil menantikan, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu-lagu bernuansa religi Islami untuk menemani kita sambil menunggu azan maghrib di daerah Manokwari dan sekitarnya di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi.

أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan
2: ya teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya, dan kita kembali. Kami segenap kurang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz dengan lagu-lagu bernuansa religi islami.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Suara Budaya Manokwari. Gubernur Papua

0: Swarabudaya Manokwari.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Suara Budaya Manokwari.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
2: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini.
3: Lagu nan sendu dan syair yang menawan mengalun.
0: Kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
4: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
5: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
4: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tombok kubantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
3: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswi asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
6: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
7: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
5: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
4: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
0: Malam itu, rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
7: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik. Aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
6: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kita baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
5: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
4: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kelangkaan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari kasih tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: ikutan pramuka, Min.
1: Hah? Pramuka? Udah kagak kayaknya. Buat apaan dah? Gua lihat kegiatannya paling cuma baris-baris ame kemah doang.
0: Ih, jangan salah. Pramuka entu ngajarin anak jadi disiplin, mandiri ame tanggung jawab.
1: Lah, emangnya ngaruh ya?
0: Ya ngaruh banget lah. Anak tuh jadi belajar kerjasama, berani ngambil keputusan, ame tambah peduli sama orang lain.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Gua kira pramuka itu cuman kegiatan sekolah bisa doang.
0: Ih, justru kegiatan begitu yang ngebentuk karakter, Min. Daripada pulang megang HP mulu, mending ikut kegiatan yang ada manfaatnya.
1: Iya, bener juga. Kalau gitu anak gua bakalan gua suruh ikut lagi dah kegiatan pramuka.
0: Gitu dong. Anak pinter itu penting, tapi punya karakter yang baik itu juga kagak kalah penting, Min.
2: Pramuka bukan hanya sekadar kegiatan, tapi bekal membentuk generasi yang mandiri, disiplin, dan peduli. Yuk dukung anak-anak aktif di pramuka.

Gak boleh modus, Abang Empo. Apalagi yang namanya lawan jenis kita tuh, kalau lagi ngerayu-ngerayu kita tuh kan pasti banyak modus. Iya kan? Mau minta traktirin makan, ngomongnya, hari ini kamu cantik banget. Gitu. Iya dong, hari ini aku cantik, pakai baju baru. Oh iya, beli baju di mana? Beli baju di sini. Oh bisa kali beliin kita juga, modus. Itu kalau misalnya sama teman. Kalau yang gebetan, aku lapar sayang. Aku tahu. Gak bercanda. Kita gak bakal ngomongin modus, kita mau pamer-pamer dikit boleh kali ya Bang Po. Pamernya kenapa? Kalau misalnya liburan itu kan bawaannya pengen pamer sama keluarga kita sendiri. Kalau kita bisa mengajak mereka liburan, gak cuman sekedar untuk senang-senang doang, tapi ada wisata edukasinya buat anak kita atau sama orang-orang yang kita sayang. Contohnya nih untuk yang di Jakarta. Kemana dia? Oh ini dia. Jakarta tuh banyak banget deh Abang Po wisata edukasi ramah anak bernuansa alam, dan ya harganya cukup murah meriah. Karena kalau misalnya ngomongin liburan in this economy gitu ya Abang Po, ya bawaannya kayak aduh mau keluar kota boro-boro teh mahal banget, bensin naik, tiket mahal. Nggak usah jauh-jauh, Abang Po mau jalan aja ke Taman Mini Indonesia Indah, mau keliling Indonesia bisa di sono. Nah TMII ini bener-bener konsep liburan sambil belajar yang seru banget, karena kita bisa ngajar anak-anak kita tuh berapa banyak budaya ada di Indonesia, rumah adatnya atau anjungannya, pakaian-pakaian tradisional bisa kita sewa juga di sana. Plus ada berbagai pertunjukan seni budaya di setiap anjungan yang berbeda di setiap minggunya. Nah sekarang apalagi TMI itu tuh udah bertransformasi banget nih Abang Po, konsep itu lebih hijau, ramah pejalan kaki, dan bebas emisi. Emang iya? Iya, Abang Po sekarang gak bisa lagi bawa mobil berbahan bakar bensin. Abang Po kudu make kendaraan yang menggunakan listrik. Sepeda, skuter listrik, bus listrik gratis yang memang disediakan untuk muter-muter keliling kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dan ini bisa ngebawa anak-anak kita atau keluarga kita lebih nyaman, karena gak ada tuh polusi yang ada di Jakarta. Ngerasain dah bebasnya kayak gimana di Taman Mini Indonesia Indah. Tempat mana lagi sih yang bisa dikunjungin Abang Po buat liburan wisata edukasi barengan sama anak kita, tapi gak jauh dari Jakarta? Tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

buat menghibur hati. Ya jangan sampai kalau misalnya kita lagi nyanyi-nyanyi, yang terhibur diri kita doang, orang lainnya gak berasa dihibur, bahaya. Kayak begitu ya. Kita harus melakukan segala macam hal untuk menyenangkan hati kita. Salah satunya ada dengan cara pergi jalan-jalan yang gak jauh-jauh dari Jakarta, mampir ke daerah Tangerang. Ada apa di Tangerang? Ada namanya Scientia Square Park di Serpong, Abang Po. Emang sekeren apa sih? Ini konsepnya itu adalah konsep alam, ya kan? Tuh macam-macam tuh isinya. Udah pasti ada zona wisata edukasi luar ruangan yang memang menyenangkan banget, pas banget buat anak-anak kita, mulai dari belajar ini loh nak, persawahan gitu. Mereka pun juga bisa ngasih makan kelinci-kelinci lucu kayak aku gitu, atau juga mungkin bisa melihat berbagai macam jenis kupu-kupu yang ada di dalam kubah sana. Coba berkuda juga bisa, dan juga bisa bermain papan seluncur. Seru banget. Dan dari pihak pengelola pun juga suka banget tuh Abang Po ngadain aktivitas seru, ya kan, interaktif bersama para pengunjung, kayak ngasih makan alpaka, ngasih makan burung hantu, dan kita bisa banget nih menikmati hamparan hijau. Sip, bukan pasir, apa sih yang hijau-hijau di lapangan itu? Rumput hijau, Abang Po, ya kan? Terus juga ada beanbag-beanbagnya, anak-anaknya pada main ngangon kelinci. Kita yang ngeliatin anak-anak kita duduk. Enak. Jadi gimana? Tertarik untuk liburan? Mana tahu buat Abang Po yang pengen liburan gitu ya, gak usah jauh-jauh ke Jakarta, apa keluar dari Jakarta, cukup di sini-sini aja. Paling jauh mah Tangerang, ongkosnya lebih murah dan juga bisa

0: 3, 4, buset banyak banget.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti. Atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian. Tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh demen nih.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo bakal balik lagi masih nge-share beberapa tempat wisata yang gak terlalu jauh dari Jakarta. Dan memang bisa menjadi rekomendasi buat Abang Po berkunjung bersama keluarga dan juga orang-orang yang disayang. Terus kalau misalnya liburan kayak gitu emang harus ngeluarin apa? Mati-matiin aja gak apa-apa. Duh. Bingung kan? Orang lagi siaran ditanya ya jawab. Orang-orangnya jujur kalau kita mah. Kenapa? Enggak lagi sih, kita lagi arisan. Enggak nih Abang Po, ada anak magang teknik mau matiin kamera on air. Enggak apa-apa, matiin aja, namanya siapa? Andin. Ah, gemintang di hatiku enggak tuh? Nah, jadi Abang Po banyak banget lokasi-lokasi wisata yang enggak terlalu jauh dari Jakarta. Dan juga itu bisa menjadi pilihan bareng sama keluarga. Jangan...

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abang Po, lokasi berikutnya nih yang bisa didatengin barengan sama keluarga atau orang yang kita sayang, mampir deh ke Museum Layang-Layang Indonesia yang tepatnya cukup tersembunyi di Jalan Haji Kamang, Jakarta Selatan. Emang yang beda apa sih? Nah, museum ini Abang Po emang pengalaman liburan itu cukup interaktif gitu ya, sama intimate kalau kata orang zaman sekarang mah one on one. Kenapa? Jadi kalau misalnya layaknya pada museum pada umumnya, kita kan bakal datang lihat koleksi-koleksi gitu ya. Sama, di sana juga bakalan disuguhkan dengan berbagai macam atau bahkan sampai ratusan koleksi layang-layang tradisional hingga modern dari seluruh dunia. Dari Indonesia ada, luar negeri ada, ukurannya juga macam-macam, dari yang kecil kayak badan ayah ada, sampai gede segede badan ayah juga ada. Terus kenapa intimate? Karena kita bisa melakukan banyak interaksi dan juga melakukan kegiatan aktivitas kayak workshop mewarnai, merakit layang-layang gitu ya, dan bahkan bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh nih Abang Po. Jadi buat Abang Po yang pengen banget nikmatin membuat layang-layang zaman-zaman dulu gitu, mungkin orang tua kita bikin layang-layang, kita juga bisa bikin tuh. Tiap hari dia buka kecuali hari Senin dari jam 9 hingga jam 4 sore. Bisa menjadi pilihan Abang Po untuk mengisi waktu liburan kapan aja, kecuali pas tanggal merah ya Abang Po sama libur nasional. Kalau datang ke sono pas tanggal merah, gak ada yang buka pagernya, mohon maaf. Ya mas, kalau gitu Abang Po, jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, ayo juga kudu pamitan dari rangkaian, ini siaran apa sih sekarang? Blantek, obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Terima kasih buat operator dua anak magang AY. Mohon maaf yang satu gak kebagian, udah mepet, udah mau closing waktunya. Makasih buat siapa namanya?
1: Nadia.
0: Nadia dari UHAMKA, sama siapa namanya? Sakib dari Muhammadiyah 3, SMK Muhammadiyah 3, yang udah menjadi operator AY malam hari ini. Buat Abang Po jangan kemana-mana, rangkaian siaran Perempat FM masih akan terus mana-mana hingga jelang jam 12 malam. AY pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

0: Wah, cup.
1: Selamat malam Pak Cemacek, kembali lagi bersama
0: Derhana
1: yang akan menemani Pak Cemacek hingga pukul 12 malam ya di depart ketiga kali ini. Dan baru saja kita bergabung bersama Program 4 Jakarta dengan program Gudang Dia, dan kembali lagi bersama kami di sini di 96.7 MHz Program 4 Manokwari yang tentunya akan memberikan kan Pak Cemace dan menemani Pak Cemace lagu-lagu penghantar tidur dan juga info menarik atau info-info seputaran Manokwari.

Teman Pro 2, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan

tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubuk, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajada dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajada memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit, di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra Tirip, merasa iri melihat Pangeran Tapalanang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalanang. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana. Kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
6: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini. Walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalana. Keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Ananda terima perintah ayahanda.
6: Mak, Tapalanang. Hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
7: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
8: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
7: Saya tidak ada niat jahat.
8: Saya mohon, jangan mendekat.
7: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
8: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
7: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
8: Saya diusir dari kerajaan.
7: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
8: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
7: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
8: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
7: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
8: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
8: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
4: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
8: Kanda! Suamiku, ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan. telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
9: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
10: Siapa kalian?
9: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
11: Kami ini adalah para perampok sadis.
10: Dasar kalian, perampok yang durjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
11: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
10: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku. Aida!

0: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
1: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
0: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
2: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk

0: Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin fryer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

tuh gampang batu tuh. Batu apa yang orang di situ? Batu ke daerah.

0: Bagus. Berat banget itu.
1: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh ya.
1: Ke Ternatai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
3: Apa sih, kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan, maksudnya beli Teratai ke Ternate.
2: Cakep.
1: Meski beda partai.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
3: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah, pilihan kalian boleh.

0: Beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Oh, boleh. Boleh.
0: Ke Ternatai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
1: Kita udah siap-siap cangkok.
0: Bukan, maksudnya beli Ternatai ke Ternate.
1: Cakep.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik.

Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Melanggarkan siaran pada hari ini tanggal 15 ya, bulan 8 2026 melalui pemancar FM pada 96,7 MHz dari Jalan Menara 8 Manokwari. Selamat berkati siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Ayah napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Matius 16 ayat 24 sampai 25. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan sehat. Oleh sebab itu Bapa, saat ini hamba-Mu mau membaca firman-Mu, Matius 16 ayat 24 sampai 25, dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-Mu. Hamba berdoa, Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Berilah suara yang baik sehingga orang yang mendengar, mereka mendengar dengan jelas. Juga berikan hikmat kepada hamba untuk menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tema renungan kita, bayar harga untuk duduk di takhtanya. Kitab suci memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya bayar harga untuk duduk di takhtanya. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, inilah bermacam-macam harga yang mereka harus bayar untuk duduk di takhta-takhta itu, yaitu satu, Yesus dipaku di kayu salib, menderita sampai mati. Itulah harga yang Tuhan Yesus bayar untuk duduk di takhta kemuliaannya. Matius 27 ayat 50. 2. Petrus disalib secara huruf X, menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. Pendengar yang diberkati Tuhan, Petrus ini menyaksikan nama Yesus karena dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepadanya, berkata kepada mereka, setiap barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawa, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Petrus menyaksikan nama Yesus dengan penuh keberanian. Oleh sebab itu tentara-tentara Roma tangkap dia dan mereka mau salibkan dia. Tetapi Petrus minta kepada tentara-tentara Roma dan dia berkata, saya ini tidak sama seperti guruku. Oleh sebab itu salibkan saya, tetapi kepala saya ke bawah dan kaki saya ke atas. Oleh sebab itu mereka menyalibkan secara huruf X. Dia menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. 3. Andreas juga disalib secara huruf X di Patras Yunani. Itulah harga yang Andreas bayar untuk duduk di takhtanya. 4. Yakobus anak Alfeus, pemimpin gereja di Yerusalem, dibuang di bubungan bacuci ke bawah. Belum mati dipukuli dengan tongkat sampai mati. Itulah harga yang Yakobus bayar untuk duduk di takhtanya. 5. Filipus disalibkan tetapi sambil berkhotbah sampai mati di kayu salib. Itulah harga yang Filipus bayar untuk duduk di takhtanya. 6. Bartolomeus dikuliti sampai mati dengan cambuk sampai mati di Armenia. Itulah harga yang Bartolomeus bayar untuk duduk di takhtanya. 7. Thomas ditombak di India sampai mati. Itulah harga yang Thomas bayar untuk duduk di takhtanya. 8. Matius dipedan di Ethiopia sampai mati. Itulah harga yang Matius bayar untuk duduk di takhtanya. 9. Tadeus juga mati. Itulah harga yang Tadeus bayar untuk duduk di takhtanya. 10. Simon orang Zelot meminta untuk dipenggal mengikuti iman Yakobus. Itulah harga yang Simon orang Zelot bayar untuk duduk di takhtanya. 11. Yohanes digoreng di minyak kuali yang mendidih, tetapi mujizat terjadi sehingga mati dengan tenang. Itulah harga yang Yohanes bayar untuk duduk di takhtanya. Yang ke-12, Yudas Iskariot mati gantung diri, jatuh perutnya terbelah. Kematiannya Yudas Iskariot ini itu bukan harga yang dia bayar untuk duduk di takhtanya. Tetapi kematian Yudas Iskariot ini, dia mati karena dia mengkhianati gurunya. Sehingga kematiannya ialah dia gantung dirinya sendiri, jatuh dan perutnya terbelah. Itulah harga yang dia bayar untuk pengkhianatannya. Pertanyaan bagi kita, dosa apa yang dibuat Yudas Iskariot sehingga kehilangan takhtanya? Ini dosa yang dibuatnya. 1. Mengkhianati Tuhan Yesus gurunya, yaitu dia jual Tuhan Yesus kepada imam-imam dengan 30 keping perak. 2. Mencuri uang persembahan. Dia adalah bendahara. Oleh sebab itu setiap hari ini, setiap waktu dia ambil uang persembahan itu dengan diam-diam untuk belanja makan dan minum untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu pada akhirnya dia mengkhianati gurunya sehingga kehilangan takhtanya. Itulah riwayat daripada ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus. 11 murid itu, mereka semua mati dengan cara-cara yang tadi hamba sampaikan kepada umat Tuhan, bahwa 11 murid itu mendengar dengan tenang pada saat Yesus berkata kepada mereka, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh nyawanya. Oleh sebab itu mereka bersaksi sampai mereka mau ditangkap, mau dibunuh, tidak takut kepada kematian. Tetapi mereka menyerahkan diri mereka untuk mati karena perkataan dari gurunya. Oleh sebab itu 11 murid lolos dan bayar harga untuk duduk di takhtanya. 1 gagal untuk duduk di takhtanya, yaitu Yudas Iskariot pengkhianat itu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, keselamatan masuk surga itu sudah pasti. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mengkhianati Tuhan Yesus, tidak percaya kepadanya, maka engkau sendiri yang membinasakan dirimu seperti Judas Iskariot. Jadi khusus kita di tanah Papua ini, pendengar yang diberkati Tuhan, pribadi Tuhan Yesus datang kepada kita di tanah Papua ini dengan nama Yawinus Yadro, itu dalam bahasa Biak. Jadi bahasa Ibraninya Tuhan Yesus dijuluki dengan nama Immanuel. Immanuel itu artinya Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Biak, Yawinus Yadro artinya Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, Tuhan ada di tanah ini bagi kita pada 2000 atau ribuan tahun yang lalu. Matius 1 ayat 23 berkata begini, sesungguhnya anak dara itu akan mengandun dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita, Yahweh Nusyado menyertai kita. Jadi singkat kata, Tuhan Yesus tinggal bersama-sama kita di tanah Papua ini. Jadi jaminan keselamatan orang Papua yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah pasti. Oleh sebab itu, Yesus alias Yahweh Nusyado berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis seperti Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi perkataan ini juga pasti dikatakan oleh Yahweh Nusyado kepada kita orang Papua, bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Oleh sebab itu, sebaliknya, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang kami beritakan ini, maka Roma 10 ayat 15 berkata begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika Rasul Paulus sampai di Roma, Rasul Paulus yang mengatakan kata-kata ini. Dia katakan kepada orang-orang Roma, bagi mereka yang menerima dia, dia katakan seperti tadi. Roma 10:15, Rasul Paulus katakan kepada mereka, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dikatakan kepada dirinya, sebab kabar apa yang Tuhan Yesus bawa? Kabar apakah yang dibawa oleh Rasul Paulus? Kabarnya ialah membawa nama Yesus. Injil itu adalah Yesus. Jadi dia katakan kepada orang-orang Roma, kalau mereka menerima dia dengan baik, mereka menerima dia dengan hormat, mereka percaya kepada kabar yang dia bawa, mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang dia bawa, maka mereka akan diberkati, anak-anak mereka diberkati, tanah mereka diberkati, pemerintahan mereka diberkati, apa saja yang mereka kerjakan diberkati. Karena Yesus itu Tuhan yang di sorga, yang turun jadi manusia di bumi ini. Jadi percaya kepadanya, maka engkau dan seisi rumahmu diberkati. Oleh sebab itu, saya juga datang lewat renungan ini dan sampaikan kepada umat Tuhan, mereka yang mendengar firman ini, bersukacita menyambut nama ini, nama Yesus ini. Maka engkau diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, proyek-proyekmu diberkati, engkau yang di bank diberkati, engkau yang sebagai dokter diberkati, engkau sebagai guru diberkati, engkau sebagai gubernur diberkati, engkau sebagai menteri diberkati, bahkan engkau sebagai presiden juga diberkati ketika engkau percaya Tuhan yang saya beritakan ini. Dialah Tuhan Raja semesta alam yang menciptakan alam ini. Dia jadi sendiri, bukan diciptakan. Dia jadi sendiri. Yohanes 17 ayat 3 nanti baca di sana bahwa dia adalah hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu, ketika orang percaya kepadanya, keselamatanmu

Oleh sebab itu mereka diberkati. Segala sesuatu berkat di dunia ini, penciptaan segala yang kita pakai ini, HP, radio, segala sesuatu itu ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini. Oleh sebab itu nama ini sangat berharga. Maka lewat renungan ini, marilah kita sanjung dia, kita hormati dia, kita tiap hari bersaksi tentang namanya, supaya anak-anak kita juga diberkati, istri kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, bangsa kita diberkati, negara kita diberkati, tanah kita diberkati. Terakhir saya sampaikan, seluruh umat Papua muliakan Tuhan Yesus pagi, siang, dan sore. Maka tanah Papua ini diberkati, pemimpin-pemimpin kita diberkati, baik gubernur, baik bupati, pejabat-pejabat tinggi yang mengambil keputusan, semua diberkati, DPR diberkati, semuanya diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya, firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pagi hari ini hamba-Mu sudah datang di RRI Manokwari. Hamba memberitakan satu nama yang penuh misteri, yaitu nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Nusiado. Nama ini sangat indah, nama ini membawa berkat. Oleh sebab itu hamba-Mu Rasul Paulus pernah bawa nama itu di kerajaan besar di dunia ini, yaitu Roma. Ketika dia di sana, dia katakan pada umat Katolik, umat orang-orang Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau kamu menerima nama ini, maka negaramu diberkati, bangsamu diberkati, pemimpinmu diberkati. Begitu pula Otto dan Geisler bawa nama itu di Pulau Mancina, maka tanah Papua ini diberkati. Tanah Papua ini emas ada, kayu, burung, segala. Ketika Otto dan Geisler datang berkati tanah ini diberkati. Segala kekayaan berlimpah-limpah di tanah ini. Itulah mujizat dan tanda heran daripada hasil Injil itu diberitakan di daerah atau wilayah. Oleh sebab itu marilah lewat firman ini, hamba berdoa untuk umat yang mendengar, sanjung Tuhan Yesus. Korban pagi, korban petang, artinya bangun mesbah pagi dan bangun mesbah petang. Muliakan Tuhan. Ketika kita bangun mesbah pagi, doa pagi, kita mendengar burung-burung menyanyi. Itulah tanda bahwa mereka itu binatang, mereka itu hewan, tapi mereka tahu bahwa ada pencipta. Sehingga mereka menyanyi puji Tuhan. Bapak Ibu, bangun mesbah pagi, menyanyi memuji Tuhan Yesus di tanah Papua. Papua itu artinya pagi-pagi puji Tuhan. Jangan tidur sono, bangun jam 5. Anak istri kumpul, sembahyang, berdoa, baca firman. Lakukan pagi, lakukan sore, maka engkau diberkati. Pekerjaanmu diberkati, istrimu diberkati. Bapa hamba berdoa untuk kepala RRI dan stafnya. Tuhan memberkati Bapa kepala RRI. Tuhan berkati dia, istri anak-anaknya. Tuhan berkati. Tuhan berkati stafnya. Siapa yang bekerja di kantor ini, Tuhan berkati. Apa saja yang dikerjakan, Tuhan berkati. Supaya mereka rasakan apa kekuatan Injil yang saya beritakan di kantor atau gedung RRI ini, sehingga mereka juga diberkati. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Hamba berterima kasih karena hamba manusia biasa, tetapi Engkau memberikan roh hikmat kepada hamba, sehingga hamba bisa menyampaikan kebenaran yang hamba sendirinya tidak tahu, tetapi Injil itu keluar dengan penuh kebenaran. Maka orang yang mendengar akan diberkati karena kebenaran itu. Bapak hamba berdoa untuk teman yang bersama-sama dalam kamar ini, yang mereka mamba, Tuhan berkati. Ibu yang duduk mendengar juga, Tuhan memberkati. Karena Yesus, Engkau adalah Raja Damai, Raja Kebenaran, Raja yang penuh kekayaan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat yang dengar, berkati hamba, berkati kedua teman saya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pada tanggal inilah gagasan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui toleransi gotong royong dan rasa cinta tanah air, kita dapat memperkuat persatuan serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka!

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: beres. Baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak.
1: Mana?
0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Berbikan Manokwari berbeda dengan Jayapura, menurut memiliki aktivitas perdagangan matua cukup tinggi, dan dia berharap kabupaten dapat mengkondisikan anggaran untuk mendukung penyediaan bibit penanaman matua di wilayah masing-masing. Gerakan ini 1 juta pohon matua tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan atau seremonial, dijadikan untuk penerbaikan pengembangan tanaman dan berkelanjutan. Matua dapat menjadi salah satu tanaman akademik yang semakin berkembang di Papua Barat. Bupati Manokwari Hermos Indo meminta penanganan kebakaran atau di tempat pembuangan air akhir di pihak Manokwari mempercepat agar asap masih muncul tidak berlarut-larut. Pemerintah daerah menerikat kondisi TPA tindali dan tidak mengeluarkan asap dari sebelum 17 Agustus 2026. Hermus mengatakan sejumlah titik yang terbakar ditangani oleh petugas atau pemadam asap lokasi diperkurang dan mempercepat penanganan hingga meminta Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mendapat peralatan ditumpukan menurut kebakaran menjadi TPA di berbagai persoalan. Dan juga di lokasi tersebut menjelaskan produksi sampah Manokwari 150 ton setiap di kondisi menjadi salah satu alasan pemerintah terus menjadi solusi jangka panjang termasuk perbedaan TPA di lokasi baru. Lebih lanjut, Bupati Hermus mengatakan pemerintah akan membuka peluang kerja dan pihak swasta dan CCS termasuk industri semen sampah dan juga sementara pembakaran potensi dimanfaatkan untuk berbagai material pembangunan. Dengan tersebut, pemerintah berharap persoalan sampah Manokwari ini dapat ditangani dengan menyeluruh sekaligus mengurangi risiko kebakaran dampak asap di TPA. Lord Andika, Menengah Siswa SMA Negeri 1 Manokwari, berhasil meraih juara 1 dan juga Solo Putra dan Festival Lomba Seni Sastra Siswa dan LSS3N tingkat kabupaten. Prestasi tersebut menjadi langkah awal bagi Andika terus berjuang hingga tingkat provinsi. Setelah meraih juara tingkat kabupaten, Andika juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan

0: merupakan penanaman pohon di lingkungan kantor Gubernur Papua Barat sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kegiatan penanaman pohon yang kita laksanakan pada hari ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan wujud nyata kecintaan kita kepada tanah air, sekaligus bentuk kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui bersama, semangat kemerdekaan bukan hanya diperingati melalui upacara perayaan, tetapi juga harus diwujudkan dalam aksi nyata yang memberi.
1: Tim sudah terbentuk dan kita ingin memastikan lokasi yang baru untuk pemindahan TPA. Dan tim akan melakukan survei terhadap beberapa lokasi untuk melihat efektivitas dari lokasi tersebut. Ya, ada dua lokasi yang nanti akan disurvei. Satu lokasi itu berada di antara SP1 dan juga jalan ke SP1 ya, dengan Wasai. Nanti kita lihat palungan dari gunung yang ada di kawasan itu dan tidak merupakan sumber air, yang nanti akan kita coba optimalkan dan akan dikerjakan supaya kita bisa relokasi tempat TPA ya, tempat pembuangan akhir dari sampah ini. Kemudian yang kedua, melewati jalan Bram Ataruri yang nanti tembus di Pani ya, kita akan melakukan survei juga terhadap satu lokasi di situ, tetapi kita hindari kepala air ya, karena itu akan mencemari sungai dan juga air bersih yang nanti juga dinikmati oleh masyarakat.
2: Kalau mempersiapkan diri dalam latihan, kita sudah diberitahukan sekitar 1 bulan sebelum lomba, sehingga di rumah kita sudah latihan secara pribadi maupun juga di sekolah. Setelah pulang sekolah, kita lanjut dengan latihan dengan setiap lomba-lomba kami. Lagu yang saya bawakan, yang pertama lagu dari lagunya Judika, yang berjudul Bukan Dia Tapi Aku, dan kedua lagu daerah, yaitu Awin. Nah, lagu ini sebenarnya cukup rumit, tapi puji Tuhan bisa, karena kita sesuaikan nada. Lalu, karena pesertanya kami cuma sekitar 3 atau 4 orang, dan kami cuma dari beberapa sekolah saja, tidak banyak.
3: Mengembangkan hobi menjadi usaha menjadi langkah dilakukan atau Almaji atau Sopalkua melakukan UMKM atau Kups Dicetilan berkembang untuk menjadi usaha. Pekerja tersebut kini diarahkan untuk memperluas pasar sekaligus mengangkat produk lokal sebagai bagian identitas kuliner daerah. Pemilik UMKM dalam Sopalkua atau mengatakan target semakin dikenal masyarakat dan juga untuk lebih presentasi. Selain memperkuat pasar lokal, Almajwa juga mengharap produk dapat dikenal di luar Manokwari, dan Alma juga mengajak anak-anak muda di Papua Barat memiliki hobi bidang kuliner untuk menjadikannya sebagai peluang usaha untuk menambahkan keseriusan dan juga profesionalitas. Kunci agar hobi dapat berkembang menjadi usaha dan menguntungkan diri sendiri tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Akses layanan bagi peserta pensiun di wilayah Perincil, Pendidikan Pendidikan PT Tarapen dalam cabang Manokwari berbatasan jarak pusat layanan diupayakan tidak menjadi berhalang, dan juga pensiunan juga dapat pelayanan untuk informasi mengenai hak mereka. Kepala PT Tarapen Manokwari cabang Manokwari di Mas Aldi Saifuddin mengatakan pihaknya memperluas dan pelayanan memulai mitra pembayaran atau tersebut sejumlah di wilayah. Selanjutnya mitra pembayaran atau dikembangkan pos manfaatkan untuk mendekatkan layanan beserta mengingatkan pensiunan agar waspada terhadap pihak berbagai petugas taspen dan merahkan bantuan dengan meminta sejumlah biaya. Dimas juga memintikan serta maupun mengikuti permintaan pihak dan juga mengeluhkan tunjuk diharapkan tetap mudah akses sekaligus terlindungi praktik dan pencalonan dan penipuan. Menanam pohon dinilai bukan sekedar kegiatan pengejauhan tetapi juga bentuk investasi dan menjaga lingkungan, dan juga untuk memastikan pohon ini dapat terus hingga tumbuh menjadi hutan. Momentum HUT Republik Indonesia atau ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia akan dimaksudkan untuk mengajak

0: masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap pohon ini ditanamkan untuk menjadi warisan lingkungan bagi generasi Papua Barat di masa depan. Atau penyemaramarkan HUT ke-81 warga jemaat Kristen Indonesia JK Graha Immanuel Vanindi Benggel Manokwari. Ia menyemaramarkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai perlombaan. Melibatkan seluruh warga jemaat, kegiatan ini tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan dan bergegaman dan bersatukan antara jemaat dalam suasana sukacita. Alex mengajak seluruh warga GKI Rahan Immanuel Vanindi Benggel untuk hadir berpartisipasi seluruh perlombaan. Siap untuk panitia berharap semangat kemerdekaan wujudkan kebersamaan dan persaudaraan dan sukacita pada kasih Tuhan.
1: Tanya pasti aku mau Kosi Krams lebih banyak dikenal, bisa membuka kafe yang jauh lebih proper dari saat ini, dan aku mau produknya bisa menjadi salah satu ciri khas dari daerah Manokwari, kayak gitu, dan bisa dikenal di luar Manokwari juga. Memulai dulu, harus berani melangkah. Nanti setelah melangkah harus konsisten, harus mau untuk mendalami hobi tersebut. Karena hobi kalau mau dijadikan
2: kalau suatu dari pekerjaan kita, semua yang informasi itu sudah ada kanal resminya. Kalau dan petugas kami itu semuanya ada identitas yang bisa diakses dan data apa, kita tidak pernah secara langsung mendatangi begitu dan meminta meminta
3: biaya-biaya
2: terus update data. Kalau hal-hal yang seperti meminta KTP atau apa itu di luar hak yang ditetapkan oleh meminta untuk peserta itu kita tidak pernah minta, apalagi kita langsung datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan tiba-tiba minta seperti itu, kita tidak pernah. Semua update data itu pasti akan diinfokan di sosmed kami dan kita tidak pernah menggunakan link-link yang aneh-aneh. Jadi kalau Bapak Ibu dapat link yang sekiranya meragukan, silahkan dikonfirmasi dulu ke keluarga atau ke perbankan tempat menerima pensiun atau ke siapapun yang bisa ditanya, karena kami tidak pernah mengirim link seperti itu, Pak. Jadi Bapak Ibu lebih waspada lagi, karena kami juga semuanya diinfokan di kanal resmi kami, di sosmednya Taspen, di websitenya Taspen, dan di media seperti RRI juga kita biasa kalau ada kenaikan gaji juga kita biasa infokan melalui media juga seperti itu.
4: Tetap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan. Dan pesan kami sesuai dengan kegiatan menyambut kemerdekaan RI yang ke-81 ini adalah cintai negeri ini. Cintai tanah Papua dengan menanam pohon. Karena bila kita menanam pohon, tanaman yang kita tanam tumbuh besar menjadi tegakan hutan, berarti kita menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi Papua Barat ke depan.
5: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan. Udah langsung jadi pelupa.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tertentu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga.

0: adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, Nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya, mungkin kamu setia bersama kami di program 4 ya, pukul 8.56 menit. Ya, pukul 9 nanti masih terus berbaran di edisi pagi hari ini untuk pendengar di mana-mana yang berada. Kami masih terus berbaran dengan beberapa informasi-informasi yang selalu setia bersama kami di program 4 dari Pondok Kuari yang selalu setia bersama kami.

Halo, selamat bersama kami di program Kabupaten Sleke Indonesia. Kali ini pukul 8.98 atau 10 menit ya, waktu Indonesia Timur, masih terus berjalan dari program Kabupaten Sleke Indonesia. Seperti di program berada, kami terus setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.